0: pan en pila ni ama, buena chicana. Wadi lagi kena, ni cora, angaju. Biru mulai ki, acun winaina.
1: Ani pinani, winan cara, winan chicana. Kakini, ani winan jaga. Ani pinani, winan cara, winan chicana. Kakini, ani winan jaga.
0: Biru mulai ki. Acun winaina, kueri acun main.
1: Kakini ane winan jaga.
0: Ane nyanyi orang o, ulu cini ane.
1: Kakini ane winan jaga.
0: Yar mulaiki acun winaina, kueri acun main. Gabi winan jaga.
1: Ani pinani winan jaga winan cikina.
0: Ane yapi. Kalau mikirna, kalau kaya, kami pinanya, dengan cara winan cikina. Ani, kalau kaya, kami pinanya, winan cikina.